katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia.

0: pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Halo Nak.
4: Halo Bu, sekarang lagi di mana ya?
3: Ibu lagi di Mekah Nak, doain ya. Semoga ibadahnya lancar.
4: Iya Bu.
5: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang kamu bisa tetap

0: kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Metalkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tsel.id/haji2026 atau ketik #266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Pakai Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara.
1: Kiswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau
0: bacain
1: WhatsApp lagi ya? Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pelengkang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya. Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh. Emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya kan.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Gara-gara Feris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Di Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik, Operasional, dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Halo Nak.
5: Halo Bu. Sekarang lagi di mana ya?
4: Ibu lagi di Mekah Nak. Doain ya. Semoga ibadahnya lancar.
5: Iya Bu.
6: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang kamu bisa tetap

0: makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah, biar di tanah suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Metalcomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
1: Suara warga Indonesia.

0: sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
0: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa.
1: Wah.
2: Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Ya berarti rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy dia.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh, rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif gak bisa? Udah ngeplek, gitu. Pak.
1: Oh, parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
1: Loh?
2: Kok rudal berurat?
1: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar itu.
1: Tato
0: gitu.
3: Kok ditato?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh. Wah, Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Ini tempatnya Suara Warga Indonesia. Iswara.

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah.
2: Iya, karena nah, saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah kayak,
2: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
2: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
2: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
2: Berangkat
1: kan
2: dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing Bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan? Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
2: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
2: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
1: Oh iya, mesti rapet ya.
2: Tetap iya. Rapet juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
2: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
2: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak enggak pakai sempak ya?
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus

0: ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Results and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara.

0: Jago banget lawannya.
1: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
0: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
2: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. Fuha Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya Fuha Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow Fuha Cup 2026 di Instagram. See you in court.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara.
1: Kiswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kak Indra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi nih.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh ya,
1: saya bilang assalamualaikum gak dijawab.
2: Ya pagi.
0: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke. Jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: saya. Belum. Oke, boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang pada emosian, Pak.
0: Tapi kayak Sutra diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Oh.
1: Dia dengerin.
0: Bisa apa dulu?
1: Bentar. Halo? Halo, Man.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo. Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu.
2: Kayak
1: saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
4: Halo, Kinas-kina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi, Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik. Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama
2: nih. Kamu udah kayak tawa.
1: Iya, tawa. Bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah. Dia terkejut. Aku terkejut.
0: Kenapa tiba-tiba ada tamu datang? Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh,
1: dibawa lagi si peci
2: tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Dibantu dong.
0: Oh, bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
1: Oh, obat kurap.
3: Gatel-gatel pada ke apotek.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
1: Oh, sampai garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya.
3: Makanya pakai peci. Obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang. Dia tenang
2: biar enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
1: biar enggak ada yang lihat ya.
0: Iya.
1: Kemudian
0: pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
1: Makam ini spesial.
0: Bukan orang sembarang.
1: Oke. Okay.
0: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk ngisi tausiah.
3: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
1: Oh gitu.
0: Oh jadi dia mati suri ya?
1: Iya.
0: Oh gitu. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
1: Ternyata ini adalah kartu remi, aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
1: Oh,
0: dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan.
2: Oh, iya.
0: Dia makan nasi.
4: Orangnya laparan. Terus tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Yaudah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
1: kue ulang tahun.
5: Happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?

0: jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada yang platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi bilang.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
2: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
2: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
2: Iya.
0: Sandi.
2: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
2: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
2: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih
1: Uci. Ini tadi ada Des dulu tuh.
2: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dia, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
2: Suara
3: memutarkan musik yang kamu butuh,

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Iya, umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia.

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Berkebuntah kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.